0: mamut tak lokit macam kau ni. Rumah ini pun dia yang membayar sewanya.
1: Oh, patutlah kau mengelak padaku. Rupanya kau dapat mengikat satu mamut.
0: Mamut adalah kekasihku, tahu? Kau boleh jalan.